0: Ego kumanya ta.
1: Ee.
0: Kila nengi anda kuga.
1: Hmm.
0: Adi siapa kau mukojin ata naga te public palsu ni ati angkandu.
1: Hmm.
0: Ni dia nengi ana di saremua.
1: Hmm.
0: Taru binya gara gara na ya wa vetu na ne ati ati uga ne ya musi.
1: Ee.
0: Aku mampu kare tadi kau angkem.
1: Hmm.
0: Neta kau ariga nero nero wa kene muna na gugu mper kau muden da kudu sokani nuwa muden.
1: Orang aku jitu maring.
0: Ni dia na nama kaira kamu eke tahu ko.
1: Nabu benyu karena kondukuan saya menyata.
0: Ai, ni dia tahu dia na bandar bandar kas the project dia ni amu kunci apa dia na abu fori.
1: Mhm.
0: Ia tak yah dia macam ni ada ukuran mawar tina marah mai buka main dia bandar mai dia sepuluh nama.
1: Eh.
0: Eh, ni dia na dua na mumbung dua jero taru ada siapa lagi tiga angka bandar bandar sini sini dia buat roli aku rasa.
1: Mhm.
0: Orang mubi dia kaga.
1: Mhm.
0: Kau berapa kena kudiru kanan di sini? Kau akan begini ada pekian kava.
1: Oka uga kura yang kava nak kanade.
0: Eh?
1: Oka uga kura ya kui yang kava nak roko mana engkau kanade?
0: Ada binje pekira tu, nene mulai menu berapa MP tarik bi arati kira kau tua diwe tarik engke.
1: Aiyah, okay. Halo.
2: Aro bang seneta.
1: Nefa tule.
2: Ni pulang kira on diting kan?
1: Kau gue reka tagu gue kau di rea dia.
2: Aiy netaksi ni gue tagu era meruka.
1: Utama utama ni magu.
2: Netanya aku orang kira on itu tu ya kan nuwari ni. Mungkin awak kura karena mau nak kura ni ke aku ye te. Ya ni muri gue on te.
1: Eh.
2: Yang dia ke perah muri gue, yang dia perah muri gue sama kau ti nandun nandu. Warojak untuk puan dengan magoti mongkret tidak mari dan oleh gunanya banjir tidak marah atau marah berarti yang marah itu dia banjir tidak marah itu dia nawan dua orang cinta punya kapal berarti mereka karena mungkin waktu dan ini mereka itu mau dua siapa banjir dia karena istirahat mungkinnya.
1: Iya.
2: Dulu ni karena gua tiara gua ti aw bos tiara gua ti ati wana ati apa nanti nama Andre kakak. Nih gua tanya tu nara mimpi kiri. Nani kata gua, no amen dek gua lewat kami yo gap mandam gap mana kiri ni riku.
1: Bos gua ni riku.
2: Tahu saya ni pak mandam misa senita. Tapi ni waktu korang ni nyampai nyamara, korang nyamara marah kita tu, tapi nyamara cuma. Amu, we lagi terus, tak korang yang buta ni. Maka dia tak korang yang buta ni, eh atau mereka ni mu, ni ada orang mereka dia tak korang tu. Nanti omat kita kamera kau dirakin, hati ni gua cuma tu mereka korang yang gorova. Nasi ni tawar rojio kau nak wan yang dia betul itu siapa kau asli kumpan tu? Ini nak ni mana dia nak ni mana aku kan?
1: Ii.
2: Kau pun angkurannya dia betul siang korup kan? Betulnya siapa kau ingat siapa butuh murai siapa betul siapa nyombak?
1: Kau pun rasa tambah berubah tu kau ino siapa kiri butuh mu?
2: Ini tanya aku rawe kataru boleh kerjakan bukan kan itu kau ini ya barat barat kan ini itu banyak kaluana. Uka dia toko, dia no juga toko apa sih ni? Misalnya toko kena, misalnya nengke ingat aja toko yang antuar yang mas tu macam toko yo. Enjau, anak ni mau ingat toko risur mana lagi dia Korea aja. Mana toko yang Angkorova?
1: Eh,
2: itu untuk mukul jari nak punya toko ni mukanya Angkorova ni kena hukum di. Ini nak fikir aku marah macam mana dari ni toko ni marahona, mereka kan dari macam guru amu no, ada mereka yang jadi marah guru rawa.
1: Thankyo kadagu, we
3: kadagu. Nama sokiri?
1: Eh aku lihat barabara rekor aku rekor barabara.
3: Tapi barabara ni mungkin kerana yang mana account yang kita omundi siapa kau tahu ni dawa word sisi reno batu tu ambari de no kuranja barabara kui barabara ni kuranja barabara tahu ni area kuma barabara kita press kodiye bueno kodiye tahu ni kuenyewe kuingere kuranja barabara kuma manora wa tahu daras wa kubu barabara ni yang kita dah tahu ni account.
1: Okay. Halo. Pole. Halo. Mudikira tose di muigere si akurekereria negetha Bosco Kiorana Devi kana David Muliuki mauge kiko kya muiso ne makinyire tene. Halo.
4: Hello, kodi voice.
1: Ne kwaro.
4: Yebre. Mudikira tiraje ngere.
1: Oyo David Muliuki.
4: David Muliuki. Nego ake agere pro government mono.
1: Ee.
4: Ai ka. Ka mo ja tinire.
1: Ee.
4: Eh to kon ki ti medwe ningo gore.
1: Mm.
4: Pa ni ki participation ni ane ko ya ndo mai